0: zeta tu mana zana kapat, ndi mana zana kalau kekang kari. Nangano tiu tende pancap kena ndi mantra cara buntongka.
1: Isu pendulu nampang bersone. Ara kurana no teki zeta ngolo di mal masa zalai ienzu.
2: Iya, vasu zio.
3: Aha, cheese.
0: Inya.
3: Ah, bola cheese macam.
0: Inya vasu ni di tengah ini. Ilai mal pengar ketam no de. Ikim, ai, tiano bar klasa de anggal berakane o.
4: Iya, papa, cheese.